Jaya. Yang pengen merapat pasti ditunggu di 08 11 305 2966 ya. BA teleponnya boleh 88 5809 ya. Ya pasti pagi hari ini Sobat Bas yang sudah cukup sibuk dengan berbagai macam aktivitas ya, lancar selalu di hari ini sambil tetap mendengarkan Bas FM, bisa menghadirkan semangat yang luar biasa ya. Disapa dulu, halo Pak Ale, selamat pagi ya di kawasan Malang sana. Gimana pagi hari ini cuacanya? Masih redup-redup, masih dingin-dingin, udah ceger. Karena kalau di sana ya meskipun gak mendung ya, hawanya tetap adem gitu ya. Apalagi airnya itu langsung nyes gitu ya kalau kena kita. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan hari ini juga masih agak-agak mager, masih agak PW karena kebetulan juga ini ya, hawanya masih dingin ya, membuat kita itu masih ogah-ogahan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu-lagu di perjalanan IG bisa menghadirkan semangat yang luar biasa ya untuk sobat semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada Bu Win, ada Mala. Selamat pagi Mala, sudah masak apa pagi hari ini? Kalau Bu Win masih mager aja ya, masih PW aja karena emang lagi menjalankan ibadah sunnah pastinya ya. Ya pun juga tak merapat hingga tuntas nanti ya. Ada Bunda Inung juga, selamat pagi, selamat menata telur puyuhnya ya pagi hari ini. Lancar selalu, laris manis, kirimannya kemana-mana juga lancar gitu ya. Ada juga Tante Salina, selamat pagi bersama dengan Pak Desastro. Selamat mendengarkan juga semalam kemana Bos Radio di Bojonegoro pagi hari ini ya. Dan juga ada Bu Eambar, sudah sibuk dengan Alvaro ya, momongan tercinta pagi hari ini. Juga masih sibuk-sibuk ria ya. Pokoknya tetap merapat hanya di semalam kemana Bas Radio New Bojonegoro ya. Di Tanjung Harjo ada Andika, selamat pagi. Ada Mas Fatoni juga, selamat pagi. Lagi persiapan buat aktivitas ya. Lancar selalu pokoknya sambil mendengarkan semalam kemana Bas FM. Di kawasan Trucuk, Mama Aceng, Manuru, apa kabar? Juga Mama Ibram RG ya, Mbak Eni, mudah-mudahan juga lagi pantau semalam kemana Bas Radio New Bojonegoro pagi hari ini ya. Ya pastinya tetap semangat, sehat selalu, kapan-kapan kalau ada waktu bisa bertemu begitu ya. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini untuk sobat yang pengen merapat, pengen gabungan, masih ditunggu ya hingga tuntas jam 9 nanti.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: masih dari kawasan Monte Harjo Mutejo.
1: Roya Sobat, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Cuaca sudah sangat cerah, terang, panas, setar, membahana. Jadi untuk sobat yang juga sudah cukup sibuk dengan aktivitas, selalu berhati-hati ya, lancar selalu. Yang pengen maju di perjalanan juga konsentrasi dengan perjalanan ya. Dan jangan lupa juga segera kelengkapan-kelengkapan semuanya itu dipenuhi gitu ya, dilengkapi. Jadi nanti kalau ada razia, ada operasi, aman semuanya ya. Ya pasti untuk sobat yang kebetulan juga di kesempatan hari ini mau belanja-belanja gitu ya, mau ke pasar gitu ya. Ini ada kabar gembira loh sobat Bas FM, kalau pasar Kota Bojonegoro ini akan segera dibangun dengan anggaran 200 miliar rupiah. Wow. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini bersiap melakukan pembangunan total pasar Kota Bojonegoro. Anggaran yang disiapkan mencapai 200 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ABBD untuk tahap awal pada APBD 2026. Pemkab mengalokasikan dana sebesar 80 miliar. Dana awal 80 miliar ini diproyeksikan khusus untuk pengerjaan konstruksi bagian bawah atau pondasi. Selanjutnya Pemkab Bojonegoro merencanakan anggaran susulan sebesar 120 miliar untuk menuntaskan bangunan kios dan toko pedagang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi B sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro, Lasuri. Dan ini ya, pembangunan ini bisa akan terrealisasikan setelah adanya kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif pada pembahasan anggaran di tahun lalu ya. Dan untuk kesempatan kali ini sobat, anggarannya ini benar-benar mudah-mudahan tepat sasaran gitu ya. Aduh, gimana nanti pengen tahu ya, pasar Kota Bojonegoro yang dibangun dengan anggaran 200 miliar gitu. Wow, wow, wow, luar biasa, pasti bagus dan cantiknya ya. Jadi kalau mau belanja-belanja gitu makin semangat lagi ya. Karena kondisinya enggak ada yang becek-becek kalau hujan gitu ya. Oh deh. Ya pasti untuk sobat yang suka belanja ke pasar gitu ya. Pokoknya ini kabar gembira. Jadi nanti belanjanya bisa agak sedikit tenang dan agak sedikit ini ya, apa, nyaman, karena tempatnya kalau dibangun kan pastinya bagus gitu ya. Oke, masih di IG bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat boleh masih ditunggu di WA, di teleponnya. Kembali dihadirkan dulu yang satu ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancer di Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapa, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. 08 11 3052 966, yang pengen gabungan boleh ya, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Masih ada waktu hingga jam semua nanti. Yang pastinya di kesempatan pagi hari ini, untuk sobat yang kebetulan mungkin juga ini ya, lagi ada kegiatan, apalagi biasanya kalau bulan-bulan seru gini ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya. Karena memang biasanya sudah tradisi, ini biasanya ada tradisi budaya dan spiritual yang kuat ya. Biasanya salah satunya ada kirab budaya dan pusaka. Mungkin kebetulan hari ini juga bakal ada acara seperti ini ya. Ini biasanya adalah menggelar kirab pusaka atau profesi budaya sebagai bentuk pelestarian tradisi. Biasanya juga dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sesepuh gitu ya. Kemudian juga ada biasanya melakukan sedekah atau selamatan juga ya. Kalaupun memang

0: bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood feels.

semalam kemana Mbak FM Radio Negara ya Sobat. Masih di perjalanan IG pagi hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja ya. Masih ada waktu hingga jam 9 nanti ya, kebersamaan kita di cuaca yang juga udah mulai cerah banget dan terang banget gitu ya. Yang udah sibuk dengan apapun aktivitas juga lancar selalu. Yang masih PW, masih mager menikmati suasana pagi hari ini, karena kebetulan mungkin hari ini masih libur ya, karena memang ini agak sedikit pro dan kontra ya. Ada yang kalendernya itu liburnya kemarin tanggal 16, tapi ada juga yang liburnya hari ini tanggal 17. Jadi kayaknya kok nggak sama gitu ya. Jadi apapun lah untuk sobat ya, pagi hari ini lagi nyantai aja, lagi aktivitas aja, pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar ya dan selalu sehat gitu dia. Nah sobat, bicara soal sehat, ternyata hubungan golongan darah dengan umur panjang ini ternyata ada hubungannya loh sobat pas. Dan ternyata juga tipe yang memiliki darah O ini diprediksi paling panjang umur loh. Kok bisa? Kita coba cek ya. Nah, yang namanya umur, rahasianya kita nggak ada tahu ya sobat pas FM ya. Tapi yang pasti untuk pencegahan, kita tentu saja harus menjaga pola makan kita dan juga pola hidup kita yang bagus, biar kondisi kesehatan kita juga jadi bagus. Beberapa penelitian medis terbaru mengungkap kaitan mengejutkan antara golongan darah dengan tingkat ketahanan tubuh melawan penyakit kronis. Dan berdasarkan data dari buku The Answer Is In Your Blood Type karya Dr. Stephen M. dan Joseph Cristiano, ini terdapat perbedaan angka harapan hidup yang cukup kontras pada setiap golongan darah. Dalam perlombaan usia, golongan darah O mutlak memimpin di posisi pertama yang diprediksi panjang umur dengan rata-rata usia mencapai 87 tahun. Angka ini terbaut jauh dengan golongan darah B yang rata-rata usianya hanya 77 tahun. Untuk AB 70 tahun dan untuk golongan darah A yang berada di posisi buncit rata-rata usia hidup 62 tahun. Para peneliti medis pun menguak alasan dibalik golongan darah O diprediksi memiliki umur yang jauh lebih panjang. Ini ada dua alasan yang utama yang mendasari, yakni terkait sistem antibodi alami dan resiko pengumpalan darah. Alasan pertama, golongan darah O memiliki sistem antibodi alami yang lebih agresif dalam menetralisir virus. Identifikasi golongan darah ditentukan oleh keberadaan antigen A dan B di permukaan sel darah merah. Antigen tersebut ditemukan pada golongan darah AB dan AB, sementara golongan darah O dinyatakan bersih dari antigen permukaan. Sebagai gantinya, serum darah O secara alami dipersenjatai dengan antibodi anti A dan anti B yang sangat kaya. Ketika ada virus atau agen infeksius yang mencoba menyerang tubuh, kombinasi antibodi agresif ini mampu mendeteksi dan menetralisir jauh lebih awal sebelum virus sempat merusak sel tubuh. Jadi sobat ya, untuk kita semua udah tahu ya golongan darahnya apa ya. Kalau saya kebetulan juga lagi golongan darah O, alhamdulillah lah, mudah-mudahan diberi umur panjang dan sehat gitu ya. Tapi namanya umur juga siapa yang tahu, semuanya rahasia milik sang pencipta. Yang pasti mudah-mudahan selama kita masih ada umur, kita bisa melakukan semua sesuatu yang berbuah kebaikan sobat ya. Oke. Baik, masih bareng Dian Wijaya di perjalanan IG ya pagi hari ini. Yang mungkin kebetulan juga mau mengecek golongan darahnya apa, boleh ya. Pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti ya. Masih bareng Dian Wijaya, tentu saja hanya di IG Informasi Pagi yang pasti bikin happy di pagi ini.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Yes, welcome on Buzz and Buddy nih. Baca di Koro ya sobat. Kebersamaan kita di pagi hari ini tidak terasa juga harus segera dituntaskan ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani ya. Dan Dian Wijaya, saatnya pamit undur diri dulu sobat ya. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat menjalankan apapun aktivitas Anda. Sukses selalu. Bahagia. Depale ya. Akhir-akhir baru gabung. Oke, okay. Selamat pagi Apale. Mudah-mudahan juga lancar aktivitasnya di hari ini ya. Ketemu lagi besok di jam yang sama bareng Dian Wijaya. Dian Wijaya pamit dulu. Selamat pagi. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Bass FM. Kata hari ini.
5: Ingatlah, apapun kesalahan yang kamu perbuat di hari yang lampau, semua akan berlalu dan kamu harus memperbaiki kesalahanmu tersebut. Semoga semua kebaikan yang kamu lakukan menjadi berkah dan rahmat bagi orang yang ada di sekitarmu.
4: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
6: Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, ngelencer di Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh-teh, teh siapa?
3: Teh-teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makasih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Reweng. Wisata Putuk Reweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Reweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Reweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Batch 2. Wisata Putuk Reweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Reweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa,

menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolen dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan paralayang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, siang kali ini Elvi kembali hadir ya di rumah dengar Anda semuanya bersama lagu Pop Indonesia Lamopin edisi siar hari Rabu ya, tepatnya 17 Juni 2026. Sampai tetap nanti untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3 ya. Silakan untuk yang masih belum bergabung, silakan bergabung. Yang lagi istirahat sambil santap siang ya, selamat beristirahat, selamat makan siang juga untuk Anda semuanya sobat. Ada sebuah lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda bersama 5 Minute, Jangan Sakiti Aku. Stay tune terus ya.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.

Syahnah dengan single yang berjudul Oke. Aku tahu maumu, aku mau. Aku tahu jawaban, aku mau jawaban. Bilang saja oke. Okay. Pokoknya jangan sampai nolak kalau aku ajakin gitu ya. Ya udah sobat ya. Pada siang kali ini juga akan Elvi bagikan untuk tipsnya. Kali ini ya, tipsnya kita membahas tentang tanaman ya. Jadi bagaimana sih tips menanam agar tanaman tidak mudah mati? Karena biasanya kan pernah ya kita menanam tapi enggak lama tiba-tiba kering, mati kayak gitu sobat. Jangan lupa pilih tanaman itu yang sesuai dengan lingkungan ya. Perhatikan apakah membutuhkan tanaman tersebut membutuhkan banyak sinar matahari atau lebih cocok di tempat yang teduh kayak gitu. Jangan ditaruh tempat yang terlalu panas kayak gitu sobat ya. Dan jangan lupa gunakan baik pastinya campuran tanah yang gembur ya, kompos dan juga sekam. Ini dapat membantu akar tumbuh lebih sehat. Dan yang pasti kalau nyiram itu ya secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti busuk akarnya gitu sobat ya. Oke, untuk ada semuanya pada siang kali ini, saya persilakan untuk yang mau bergabung di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353-885-809.

0: Sukuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Tarik Hati bersama 3 Juli 2013 sobat. Engkaulah sandaran hati, sandaran hati. Menit ke 20 lepas dari jam 1 ya. Sandaran hatimu siapa? Sandaran hati kita yang pasti sesuai dengan keyakinan kita masing-masing gitu sobat ya. Iya, sobat Buzz FM pada siang kali ini masih tentang menanam ya, menanam tanaman biar nggak mudah mati itu gimana sih? Ya, ini sobat, jangan lupa kalau nyiram itu jangan terlalu sering, sesuai kebutuhannya aja gitu sobat. Karena terlalu banyak air itu dapat membuat akar membusuk ya. Sedangkan terlalu sedikit ini bisa membuat tanaman layu. Siram sesuai kebutuhan tanaman kayak gitu. Dan pastikan drainase lancar. Gunakan pot yang memiliki lubang di bagian bawah agar air tidak menggenang. Jangan lupa berikan sinar matahari yang cukup ya. Sebagian besar tanaman membutuhkan sinar matahari beberapa jam setiap hari untuk tumbuh optimal. Kemudian juga beri pupuk secara berkala ya. Ini pupuk organik atau kompos dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Dan bersihkan gulma dan daun kering ya. Memang ini harus selalu dibersihkan. Karena gulma ini dapat merebut nutrisi tanaman, sementara daun kering bisa menjadi tempat berkembangnya hama kayak gitu. Makanya biasanya kalau bertanam kayak gitu ya, kita menanam bunga-bunga di sekitar rumah misalnya, itu harus dibersihkan juga, yang daun tangkai-tangkainya yang udah kering kayak gitu dibersihkan pokoknya biar terhindar juga dari gulma-gulma kayak gitu. Nanti takutnya asupan gizinya, asupan nutrisinya itu termakan oleh gulmanya gitu sobat ya. Oke, terima kasih untuk komunitas Sobat Buzz FM semuanya pada siang kali ini juga sudah ramai-ramai berbondong-bondong ya. Pantau 96,6 Buzz FM. Thank you. Halo, selamat siang Bu Win. Piye kabar Bu Win? Baik nang ya. Mas Luki, Mas Indra, Mas Saleh dari Kawasan Malang, terima kasih untuk komunitas Sobat Buzz FM. Bapak Kumaidi, terima kasih. Pokoknya iki wis gak tahu absen sak bendinane ngerame nih terus ngene ya. Alhamdulillah pokoknya selalu rukun-rukun saja ya bersama semuanya. Sobat Buzz FM, tentu saja siang kali ini ada masih banyak banget ya lagu-lagu yang siap Elvi haturkan di ruang dengar Anda. Ini salah satunya ada bersama Syahrini, single Deng yang dirilis 14 Agustus 2012, Semua Karena Cinta.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.

0: tiba liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Bersihkan gulma dan daun kering, Sobat Bos FM ya. Jangan lupa perhatikan serangan hama dan penyakit nih Sobat. Jika ada daun yang menguning, berlubang atau mungkin bercak-bercak kayak gitu, segera lakukan penanganan agar tidak mudah menyebar kayak gitu ya. Dan tentu saja jangan terlalu sering memindahkan tanaman, karena tanaman ini memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya ya. Tips sederhananya untuk pemula, jika baru mulai berkebun, pilih tanaman yang relatif murah dirawat seperti kayak lidah buaya, sirih gading, cabai, terus masih ada banyak lagi ya sobat untuk tanaman-tanaman yang cocok Anda tanam di sekitar pekarangan rumah Anda. Iya, masih bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Di sini Elvi juga masih ada kurang lebih satu sesi ya, jadi satu jam ke depan untuk menemani Anda semuanya. Stay tune terus.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Baik, masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Boyto Nikoro di menit 33 lepas dari jam 2 ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Pas FM Radio Nibu Cinikoro ya. Pada sore kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk sobat tercinta, dan sudah saatnya aku pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Boyto Nikoro, Elvika mau pamit dulu ya sobat. Dadah.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

sobat ya. DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Nebi Cinegoro. Sudah ada dua komposisi yang bilang dirikan tadi. Ada barengan Aditya Hergun Mengkoe, terus juga ada Belahan Jiwa, lagu Jadu Virgin sudah dibawakan barengan Emma Amalia dan mengantarkan kita menit ke-12 lepas dari jam 3 sore. Balik lagi di DKM untuk edisi hari Rabu ya, 17 Juni 2026, dan untuk kebersamaan kita juga sampai nanti usai di jam 6 petang sobat.

0: Kita ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir, edisi hari ini, tanggal 17 Juni tahun 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro.
2: Ruatan Murwakala 2026, digelar di Kayangan Api Bojonegoro. Sambut malam 1 Muharram 1448 Hijriah, Polres Bojonegoro gelar ritual minum susu putih dan makan bersama guna perkuat persaudaraan. Bupati Bojonegoro resmikan pabrik pengolahan porang di Kecamatan Sekar.
0: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio Bojonegoro.
2: Berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Ruatan Murwakala 2026 di kawasan wisata Kayangan Api, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Selasa kemarin. Tradisi yang syarat makna spiritual ini diikuti sekitar 100 peserta sukerta dan menjadi momen memperkuat rasa syukur, menjaga harmoni dengan alam, serta melestarikan warisan budaya leluhur. Bupati

0: Bojonegoro Setiawahono menyampaikan bahwa ruatan Murwakala merupakan tradisi yang memiliki nilai spiritual mendalam, yakni sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus penghormatan terhadap alam. Rangkaian ruatan yang dipadukan dengan pagelaran wayang kulit berlakon Murwakala ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga sarana refleksi dan doa bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memuri-uri budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Menyambut pergantian Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah, Kepolisian Resor Polres Bojonegoro menggelar kegiatan syarat makna bertajuk Peringatan Malam 1 Muharram, Perkuat Persaudaraan, Tingkatkan Kebersamaan pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Setia Permadi, beserta jajaran pejabat utama PJU, perwira, dan seluruh bintara serta personel Polres Bojonegoro. Simbolisasi minum susu putih ini memiliki makna mendalam, yakni sebagai harapan akan kebersihan hati, kesucian diri, dan awal yang putih bersih dalam menyongsong Tahun Baru Islam, layaknya putihnya warna susu. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung untuk menciptakan lingkungan institusi Polri yang bersih, solid, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Bupati Bojonegoro Setiawahono meresmikan PT New Porang Hebat Indonesia PTN PHI, sekaligus melepas pemberangkatan perdana hasil produksi Chief Porang di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro Selasa kemarin. PTN PHI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan umbi porang. Kehadiran perusahaan yang terletak di kawasan dataran tinggi Bojonegoro bagian selatan ini membawa misi strategis untuk mewadahi hasil panen, menambah nilai jual komoditas, serta meningkatkan taraf hidup para petani porang di wilayah Bojonegoro. Dalam sambutannya, Bupati Setiawahono menyampaikan aktivitas bisnis di sektor porang ini membawa efek yang positif. Salah satunya dari sisi lingkungan. Karakteristik tanaman porang yang membutuhkan pohon penedur untuk tumbuh optimal dinilai mampu menciptakan hubungan mutualisme yang menjaga kelestarian alam. Bupati berharap keseimbangan ekosistem dapat terus dijaga. Dengan adanya perusahaan yang menaungi petani porang, hal ini akan berdampak positif bagi kelestarian alam, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat di sekitar hutan. Kunjungan langsung ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, garis miring kenyamanan, serta jaminan keamanan beraktivitas bisnis bagi para calon investor di Kabupaten Bojonegoro.
1: Demikian kilas berita 3 edisi hari ini. Selamat sore.
2: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
3: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
4: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
3: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
5: Pendengar, ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma mengganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan? Kalau anak-anak, ibu hamil, lansia, atau orang sakit harus menghirup asap rokok. Terus, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Ketiga, tempat anak bermain. Keempat, tempat ibadah. Kelima, angkutan umum. Keenam, tempat kerja. Serta yang ketujuh, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan. Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar. lingkungan lebih nyaman, dan pastinya membantu mengurangi penyakit berbahaya serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius. Dan penyakit yang tidak menular lainnya diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, serta penyebab keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
3: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
5: Pesan ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

Iya, sobat Anda, Jalan Running Tresna barengan Linda Andista featuring Ilham Pradana. Dan jika sudah menerkan kita menit ke 40 ya, lepas dari jam 3 sore balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio nih Bojonegoro sobat. Nah ini kan tanggal 17 ya, jadi sobat Pasifon juga jangan lupa untuk datang dan meramaikan. Karena di alun-alun ini Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menggelar Bojonegoro Wasra Batik Festival 2026 mulai hari ini nanti malam ya sampai nanti di tanggal 20 Juni 2026. Nah, festival ini mengangkat tema Wasrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono dan sekaligus juga menjadi wadah promosi batik khas daerah sekaligus juga penggerak ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sobat. Karena tadi Bella juga ada kunjungan ke sana sekitar jam berapa ya? Jam 12 siang, makanya kan tukeran siaran gitu ya sama Mbak Elvi. Aslinya Bella tuh ngisi lapopin, cuman ada kunjungan mendadak juga, terus akhirnya tuker jam, akhirnya Bella yang ngisi sore, Mbak Elvi yang ngisi siang sobat. Nah, balik lagi ke infonya ya, jadi selama 4 hari pelaksanaan, masyarakat juga akan disuguhi berbagai kegiatan menarik mulai dari pameran batik, ada workshop, ada talk show, ada fashion show, terus juga lomba bagi para pelajar hingga hiburan musik. Untuk di hari pertama hari ini ya nanti malam kegiatan diawali dengan pembukaan pameran Bojonegoro Wasra Batik Festival, terus juga ada workshop dan dilanjutkan opening ceremony dengan penampilan musik dari Dudi Oris bersama Finoki Entertainment sobat. Untuk besoknya ya di hari Kamis tanggal 18 Juni ini pengunjung bisa mengikuti workshop styling hack dan juga draping, lalu juga ada talk show inspiratif mengenai strategi pemasaran digital inovatif bagi UMKM dan juga ekonomi kreatif sobat. Nah, selain itu juga ada lomba fashion show batik ya, evening gown bersama pameran juga hiburan musik dari Tasya Rosmala bersama Alaska Band sobat. Sedangkan untuk rangkaian kegiatan ini juga berlangsung pada hari Jumatnya ya, dengan lomba mewarnai tema batik tingkat SD sederajat, lalu juga ada lomba menggambar tema batik tingkat SMP sederajat dan lomba mendongeng imajinasi bertema kain istimewa pemberian raja untuk siswa SD ataupun MI sederajat. Dan untuk malam harinya jika akan ada penampilan dari band lokal yaitu Peristiwa Harmoni dan juga paduan suara Pesona Geopark sobat. Sementara pada hari Sabtu ini puncaknya di tanggal 20 Juni 2026 festival juga akan ditutup dengan workshop Backstage Indonesia, lalu juga ada pengumuman stand terbaik dan juga door prize serta penampilan dari Cian Audi, lalu juga ada format musik dan paduan suara Pesona Geopark sobat. Jadi melalui kegiatan tersebut ya, Bojonegoro Wasra Batik Festival 2026, Pemkab Bojonegoro juga berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal kekayaan wasra daerah sekaligus juga mendukung produk-produk UMKM lokal agar semakin berkembang dan juga punya daya saing yang sangat-sangat istimewa sobat.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Ariana Han kan? Kok seger banget sih dia?
2: Ini
1: sih
2: mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, kamu Han ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Gila lagi, gila lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat satu komposisi dari Luciana Jelita ya. Betapa aku cinta padamu. Pokoknya cuinta pol gitu ya sama sobat Bas FM 96,6 Radio Neng Bojonegoro. Nah, ini informasinya masih terkait Wastra Batik Festival 2026 sobat ya. Jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Elsa Deba Agustina menjelaskan bahwa festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal sobat. Jadi akan ada 26 peserta pameran dari luar Bojonegoro dan 23 peserta dari Bojonegoro sendiri. Nah, sementara itu juga ada 39 stan UMKM lokal yang ada di luar tenda. Pokoknya sang sengakeh ya. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi sarana pelestarian dan juga promosi batik Bojonegoro, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas sobat. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah kegiatan ini juga mampu membangkitkan UMKM yang ada di Bojonegoro dan juga meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Jadi pihaknya menambahkan pada pelaksanaan tahun ini tersedia 69 stan di dalam tenda pameran yang diisi oleh perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, dan berbagai produk unggulan daerah. Selain itu, juga terdapat 39 stan UMKM di area luar tenda, sehingga total terdapat 108 stan yang akan meramaikan festival sobat. Tadi Bella juga sudah mencoba beberapa stan gitu ya, nggak usah disebutin, pokoknya enak-enak gitu ya. Sobat nanti malam bisa datang dan ramaikan. Pokoknya sang-sang angkeh ngene ya. Oke deh, menit ke-8 apa sih jam 4 sore. Masih di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Buat yang lagi kangen, nah, kangen siapa Mbak Beles? Pokoknya yo kangen wong wong sopo yes. Mungkin lama tidak jumpa gitu ya. Ini bila ada satu komposisi mungkin bisa mewakili perasaan kangennya gitu ya. Barengan Esa Risti, satu komposisi judulnya Kangen, spesial untuk semuanya saja. Monggo.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy.

0: favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Iya, sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro masih barengan Bella Puspa di sore kali ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah selalu setia stay tune channel kesayangan sobat ya. Sore-sore gini enaknya bincang bersama keluarga tercinta gitu ya, sambil mendengarkan radio. Jangan lupa teh hangatnya atau kopinya gitu ya. Pisang gorengnya juga jangan lupa sobat ya. Oke, Bang Aleh juga selamat sore, selamat bergabung. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat, sebelum Bella lanjutkan lagunya, ini Bella juga ada informasi dari kawasan Surabaya. Jadi mengenal sesar darat aktif di Jawa Timur dari Surabaya hingga Banyuwangi, sobat. Karena Jawa Timur ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang cukup aktif secara tektonik di Indonesia, selain dipengaruhi aktivitas subduksi di selatan Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur ini juga memiliki sejumlah sesar atau patahan aktif yang berada di daratan dan juga berpotensi memicu gempa bumi, sobat. Dan berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pusgen ya. Jadi jumlah segmen sesar aktif di Pulau Jawa ini meningkat dari 36 segmen pada peta 2017 meningkat menjadi 82 segmen pada peta 2024. Nah, penambahan ini juga bukan berarti gempa akan lebih sering terjadi, melainkan menunjukkan semakin banyak sesar yang berhasil diidentifikasi dan juga berhasil dipetakan melalui penelitian yang lebih detail gitu ya. Jadi data tersebut juga menjadi acuan penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami risiko gempa bumi sekaligus juga merancang pembangunan yang lebih aman terhadap bencana, sobat. Nah, mungkin ada sebagian sobat Bas FM yang belum mengetahui gitu ya, apa sih itu sesar darat gitu ya. Nah, kita coba cari tahu sama-sama sobat. Jadi, sesar darat ini adalah retakan atau patahan pada kerak bumi yang berada di wilayah daratan dan juga masih aktif bergerak. Jadi, pergerakan ini bisa berlangsung sangat lambat selama bertahun-tahun, tetapi sewaktu-waktu juga bisa melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi, sobat. Nah, menurut sumber yang sama, Indonesia ini memiliki 401 segmen sesar aktif yang telah teridentifikasi, sedangkan untuk di Pulau Jawa sendiri jumlah sesar yang dipetakan ini juga meningkat cukup signifikan dibandingkan peta sebelumnya karena memang adanya temuan baru dan juga pembaruan data penelitian. Jadi nanti untuk daftar sesar darat aktif di Jawa Timur ini yang pertama ada sesar Kendeng, yaitu sesar besar yang melintasi Jawa Timur. Nah, untuk salah satu sistem sesar yang paling banyak mendapat perhatian adalah sesar Kendeng atau dikenal pula dengan sebagai bagian dari sistem Java Back Art Trust atau JBT. Jadi sesar ini membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sobat. Nah, sesar Kendeng ini memiliki sejumlah segmen yang melintasi wilayah padat penduduk beberapa segmen penting di Jawa Timur. Jadi antara lain adalah sesar Surabaya, sesar Waru, sesar Cepu, sesar Pandan, sesar Drenges, hingga sesar Situbondo, sobat. Selanjutnya, sesar Surabaya ini juga diperkirakan memiliki potensi magnitudo maksimum hingga magnitudo momen 6,7. Sementara sesar Waru yang berada di sekitar Surabaya dan Sidoarjo diperkirakan mampu menghasilkan gempa bumi hingga magnitudo ataupun juga 6,8, sobat. Nah, meski demikian, para ahli juga menegaskan bahwa angka tersebut merupakan potensi magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan oleh sesar tersebut ya. Jadi bukan prediksi bahwa gempa bumi akan terjadi dalam waktu dekat, bukan ya. Jadi perlu dipahami, jangan sampai salah paham gitu ya. Nah, selanjutnya untuk zona sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala, ini di dalamnya juga sejumlah segmen seperti sesar Bojonegoro, sesar Tuban, sesar Sumenep, sesar Baliga, sesar Berakas, dan sesar Mandangin, sobat. Salah satu yang cukup dekat dengan Surabaya adalah sesar Somor Koning di Pulau Madura. Dan berdasarkan kajian Pusgen, sesar ini diperkirakan pernah aktif pada abad ke-17 dan memiliki potensi gempa hingga sekitar magnitudo 6,5. Nah, keberadaan sesar-sesar tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah Utara Jawa Timur yang selama ini dianggap relatif tenang ternyata juga menyimpan aktivitas tektonik yang perlu dipahami lebih lanjut sobat. Jadi masih ada satu sesar lagi, yaitu sesar Pasuruan hingga Banyuwangi. Nah, sejumlah sesar aktif lainnya yang juga sudah dipetakan gitu ya. Salah satunya adalah sesar Pasuruan yang memiliki jejak aktivitas cukup jelas. Penelitian menunjukkan sesar ini telah mengalami sedikitnya 6 kali pergerakan permukaan dalam kurun sekitar 4.000 tahun terakhir. Jadi potensi magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan ini perkiraan mencapai magnitudo 6,4 sobat. Nah, selanjutnya temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas sesar di Jawa Timur tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi juga tersebar dari kawasan barat, utara hingga timur provinsi, sobat.
1: Dika Sabrina,

0: jangan ya, Dik ya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, ada satu komposisi barengan Tasya Rosmala ya, judulnya Sinar. Sudah mengantarkan kita menit ke 49 lepas dari jam 4 sore. Masih di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Ne Wijenegoro. Nah, sambil belan lanjutkan juga informasi terkait daftar sesar darat aktif di Jawa Timur sobat ya. Jadi Jawa Timur ini memiliki sejumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah barat, utara hingga timur Provinsi Jatim. Untuk pemutakhiran data dalam peta sumber dan bahaya gempa bumi Indonesia tahun 2024 ini menunjukkan sesar-sesar tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga sebagian di antaranya melintasi kawasan yang padat penduduk. Nah, beberapa sesar ini berada di sekitar Surabaya dan juga Madura, sementara yang lain tersebar di Pasuruan, lalu juga Probolinggo hingga Banyuwangi. Jadi memang ada beberapa daftar sesar darat aktif di Jawa Timur. Jadi beserta juga karakteristiknya dan perkiraan magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan berdasarkan sebuah kajian ilmiah terbaru. Sudah Bella sebutkan tadi ya. Yang pertama ada sesar Kendeng, sesar besar yang melintasi Jawa Timur. Yang kedua ada zona sesar Rembang Madura, Kangean, Sakala. Selanjutnya yang ketiga ada sesar Pasuruan hingga Banyuwangi sobat. Jadi temuan-temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa aktivitas sesar di Jawa Timur ini tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi juga tersebar dari kawasan barat, utara hingga timur provinsi sobat. Nah, meskipun demikian, para ahli juga menegaskan bahwa angka tersebut yang gempa-gempa tadi ya, berapa magnitudo tadi yang sudah Bella paparkan, ini merupakan potensi magnitudo maksimum yang bisa dihasilkan sesar. Jadi bukan prediksi bahwa gempa bumi akan terjadi dalam waktu dekat, bukan ya. Pokoknya kita doa yang baik-baik aja, semoga tidak terjadi apa-apa, semoga kita semuanya tetap baik-baik saja sobat. Sebenarnya juga informasinya masih banyak. Ini kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup, akan Bella lanjutkan besok ya. Besok insya Allah Bella masuk siang di Lapopin lagu pop Indonesia. Kita akan bahas sama-sama mengenai mitigasi, lalu juga kesiapan gempa bumi gitu ya, mulai dari mengenali resiko gempa di daerah tempat tinggal, terus juga memastikan bangunan yang memenuhi standar tahan gempa. Nah, ini banyak lah ya yang bisa dibahas besok. Dan artikel ini juga dari Detik Jatim sobat. Jadi artikel ini baru rilis hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026 jam 3 sore tadi. Jadi ini artikelnya masih anget gitu ya, seperti gorengan yang baru mentas. Oke sobat, tetap ramah selalu ya. DKM Dangdut Koplo Mania, ada hakikat sebuah cinta spesial untuk semuanya saja. Monggo.

0: Coplos teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM Radio Neo Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.
1: Langsung saja Cok, untuk menyingkat waktu, artis yang satu ini asli kelahiran Kota Dingin Malang, Ratu Bahagia Indonesia. Suaranya cakep, orangnya cakep lagi. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Bobor Devi Aldiva New.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Bas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat, dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air teknologi.

0: kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Si terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wah ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
1: Apa kuwi gemah bune?
2: Gending matah, Pak Ne.
1: Tenane to bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Parukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Teman-teman pemanah Bahasa FM, Milujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu penikau dan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahasa FM. Bingga sangat kawula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Rebo kadhiti Suryo 17 sasi Juni warsa 2026. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh 2:12.

0: Di Radio Bahasa FM. Semoga Mbak Bile kalau dengan telu peniko penjeningan badingi gunung tawiatur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 9 0 9 0 6 6. Kalau landerakan panjeringan ngantos paripurno tabuh kalih 11 3. Selajeng pun wilujeng dalu Pak Kamit pidalem tenala dan kentong trucuk suginya wiji lumantar Radio Bahasa FM. Selajeng pun ugi wilujeng dalu wonten Bu Ambar dalam Bapak Ambar ingkang pidalem tenala dan kali pangkal tidu suginya wiji sinambi menopo kemawon. Lan selajengipun wilujeng dalu ugi kula aturaken dumateng Kang Ranubaya ingkang wonten laladan Gendong Asem nggih dalah Ibu Manik Maninten, Mbak Yurmiati sepengot pelaras, Mama Kali ingkang wonten laladan Dander, Kung Jiono dalah Dok Ping kados pundi pawartosipun, Mbah Singo ingkang wonten laladan Bobolan, Pak Pin wonten Kang Joko Ganteng dalah sedaya warga ingkang wonten laladan Bobolan. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bahasa FM radione Bojonegoro. Lan sumangga salajengipun ugi wilujeng dalu Kang Parjempol suging nyawiji lumantar Radio Bahasa FM Abah Yusuf dalam wonten alatan Sidorejo Kedung Adem wonten Mbak Yurengganis sumangga pelaras panjenenganipun inggih punika Kang Dimas Bagus dalah yang putri ingkang wonten laladan Sugiwaras. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipun dening gending-gending lumantar 96,6 Bahasa FM. Selajengipun wilujeng dalu laturaken dumateng kadang-kadang sedaya nggih ingkang kalau dengan terlalu peniko tansa setia tuhunya wici lumantar Radio Bahasa FM. Semoga wilujeng dalu gemang.
1: Wilujeng dalu
0: gemang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Inci, semoga saking pundi menika.
1: Niki saking sinten nggih, kula kok ora diangerti.
0: Oh, tanggine apa Yusuf?
1: Jenengan sinten nggih?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Kula Gayatri.
1: Mbak iki Gayatri.
0: Nggih.
1: Lah napa pripun pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillah, pawartos penyari saya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Okey.
1: Napa pantu iklan terkulon?
0: Saking Lamongan pripun?
1: Pantu iklan terkulon jenengah.
0: Sinten iki Pak Tulus.
1: Laras nggih.
0: Ya Allah Pak Tulus, gak dangu pripun kabaripun panjenengan?
1: Alhamdulillah
0: kula nggih sehat. Lha nggih, kula nembe mireng saking Bu Ambar dawuh panjenengan mantun gadah damel kok kula mboten mireng.
1: Lah nggih to pancene mboten mireng niki lupun lah.
0: Lah mboten ulem-ulem mboten mireng kula.
1: Mboten nggih. Pripun wonten jenengan kula nggih mirengaken ning dijamboten damel on air kados e nggih mandel mawon kula.
0: Kalau ingin nanya menikah, HP ini apa? Telepon ini pun error, bukan sakit.
1: Lagi kata Ben, pikul sakit. Kok ni kuau kok? Tapi on air gal kambil.
0: Alhamdulillah, cinci.
1: Manggi, Mbak Yuda ya.
0: Inggil leres, leres saman kita nulan, yang bukan kepanggil penjeningan kulo.
1: Lagi. Dan ngoten kon mangkin kula dipun puterakan kangen mawon.
0: Kangen nggih, nggih.
1: Nggih kangen kalih panjenengan to, Mbak.
0: Ngaten. Lah kula nggih napa menika Bu Ambar kula protes ngaten. Lah kula mboten mireng, kula ngaten. Okay.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
5: Kadang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Bojonegoro. Selajengipun tapus dosa langkung gangsal 12 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Semoga engkang

Dengan sedaya mboten kantun mereka kelaturaken dumateng kadang-kadang pasabang jih ingkang wonten kalodhangan dalu punika nembe nyawiji lumantar 96,6 Basa FM radione Bojonegoro. Lan selajengipun semoga ketang Basa FM kita leres sesarengan gending-gending ingkang badhe kapirsa.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.

0: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Poro katan sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Poro katan sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan, nida ngatakan adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

96,6 Bahasa FM, Wilujeng Dalu, kulaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun tapos 11 langkung 50 menit wekdal wonten studio radio Bahasa FM. Kados sampun ajengipun kalau dengan telu menika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mobil kata kelentak-lentini kurangkan kaulah matur, kaulah nyun agungin samudra pangaksami, matur nun lan wilu.

0: Çana Kavala.
1: Bas FM. Kata hari ini.
0: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
1: 96,6 Bas FM. Kata hari ini. Bas.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Mas Moro teman Abah Stadion Bojonegoro. Selamat pagi semua. Ya baru berapa ya baru bergabung ya di IG Sobat Engkau Menembas bareng Dian Wijaya seperti biasa pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, bahagia selalu di hari Kamis ini ya. Bareng Dian Wijaya tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas nanti. Hanya di Semarang Kemenembas TPM Radio nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

semalam kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Selamat pagi. Yang barusan merapat, yang barusan bergabung ya di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro di perjalanan IG ya. Pagi hari ini cuacanya juga udah cerah banget, cuacanya juga udah terang gitu ya. Jadi selamat beraktivitas dan menyambut hari ini dengan penuh semangat gitu ya. Begitu ya Pak Ale ya. Selamat pagi ya Pak Ale. Sudah merapat pagi hari ini bareng saya di perjalanan IG sambil sibuk dengan aktivitas ya pastinya ya. Jangan lupa nyeruput kopinya dulu ya. Dan pagi hari ini sandingannya apa iki Pak Ale? Roti goreng apa pokis apa telo? Mantap luar biasa pokoknya ya. Mudah-mudahan hadirnya Dian Wijaya pagi hari ini di perjalanan IG bisa menghadirkan semangat yang luar biasa untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana pokoknya, hingga tuntas nanti tetap di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di perjalanan IG 08 11 305 2 96. Yang pengen rapat, yang pengen bergabung ya, boleh ditunggu di WA-nya ataupun juga 885809 untuk teleponnya ya. Hingga tuntas nanti kebersamaan kita di jam 9. Jadi tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Pas FM Radio nih Bojonegoro.